0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Kita masih di Spidey nomor 2 dan kita bakal ngasih ulasan soal pemain-pemain sepak bola dengan performa kreativitas terbaik untuk 2026 yang bersumber dari FIFA nomor 2. Ini pemain-pemain yang menghubungkan kualitas visi dan eksekusi yang membuka serangan. Dan nomor 2 di antara 10 nama yang akan kita publish ini nomor 2. Ini di mana ada nama dari Lionel Messi yang unggul tipis 0,19 poin atas Michael Olis ya. Dan Michael Olis ini nomor 2 ini juga ada di posisi runner up dari pemain sepak bola dengan performa kreativitas terbaik ya nomor 2. Dan kalau dari urutan-urutannya nomor 2 ini kita bakal urutin ya buat kamu. Di mana untuk urutannya sendiri ini ya nomor 2. Mana nih kok tiba-tiba ngilang? Kok tiba-tiba ngilang ya? Ini dari posisi pertama dengan perolehan 8,41 poin. Yes, ditempati oleh nama besar dari Lionel Messi yang berseragam Argentina. Nyusul ada Michael Olise nomor 2 di posisi poin ke-8 poinnya 8,22 dan posisi dia sendiri sebagai pemain sepak bola dengan performa kreativitas terbaik ada di posisi kedua yang berseragam timnas Prancis. Dan kemudian ada Jeremy Doku yang juga ini ada dalam posisi ketiga dengan 7,77 poin. Menyusul ada Kylian Mbappe di posisi keempat dengan perolehan poin 7,7 dan kemudian ada Anthony Gordon dengan poin 7,67. Menyusul di posisi ke-6 ada Yamina Yamal dengan 7,46 poin. Dan ada nama dari Roberto Alvarado yang menempati posisi ke-7 dengan poin 7,33. Kemudian ada Dani Almo dengan poin 7,3 di urutan ke-8. Di urutan ke-9 ada Bukayo Saka dengan poin 7,28 dan ditutup oleh Morgan Rogers dengan poin 7,13. Dan teman pre 2 ini kalau dilihat dari dominasi yang ada di 10 pemain sepak bola dengan performa kreativitas terbaik, ini didominasi oleh pemain-pemain Inggris nomor 2 ya. Dan kemudian ini juga menjadi satu peluang besar juga yang pasti untuk bisa didapatkan ya oleh setiap pemain yang ada dalam namanya dalam posisi ataupun daftar pesepak bola dengan performa kreativitas terbaik, karena setelah ini mereka akan kembali berkompetisi di level grup nomor 2. Dan ya, dengan mereka masuk dalam daftar pemain sepak bola dengan performa kreativitas terbaik, setidaknya juga mungkin ya nomor 2 kemudian pas ke Piala Dunia ini harganya bakal naik juga nih di bursa transfer nomor 2. Karena biasanya di edisi Piala Dunia kayak gini kan jadi scouting pemain juga dari setiap klub gitu kan. Dan ini di Senin dini hari pukul 4 subuh juga akan ada partai final dari perebutan Piala Dunia edisi 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol. Dan teman pre 2 untuk Spanyol sendiri juga mereka mendominasi daftar pemain bertahan terbaik di edisi 2026 ini untuk Piala Dunia. Dan mungkinkah gitu ya dengan kreativitas permainan yang dimiliki oleh Argentina, bahkan Messi secara personal ini bisa menembus pertahanan dari Spanyol ya. Dan mungkinkah gol yang tercipta juga akan sebanyak dengan pertandingan hari ini nomor 2 ya. Tapi kalau misalnya pun gol itu tercipta, mungkin peluang untuk unggul jauh juga tipis banget nomor 2. Menang 1-0 atau 2-1 itu kayaknya paling banter banget ya, atau 3-2 lah. Pokoknya nanti bakal kita nonton besok di 4 dini hari, karena di pelataran parkir RRI Ternate juga bakal digelar nonton bareng untuk nantinya bisa sama-sama kita saksikan siapa yang finally bakal ngangkat Piala Dunia 2026.

Jangan tunggu Pradu ya, karena sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya aku Tri Ismail pamit dari ruang dengar kamu untuk Sepada di hari ini, untuk edisi 19 Juli 2026. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, karena masih ada banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Aku pamit, sampai jumpa, dan terus jadikan Pradu sebagai teman terbaik kamu. Happy weekend buat semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rai Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari rumah produksi Imaginary ID yang menggandeng musisi legendaris Ipang Lazuar di untuk merilis Tandeman, lagu yang dibuat khusus sebagai original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Dan mengangkat tema persahabatan, lagu ini menjadi pengantar emosi film melalui aransemen minimalis yang dipadukan dengan karakter vokal khas dari Ipang. Bersamaan dengan perilisan lagunya, video musik Tandeman ini juga telah tayang di kanal YouTube Imaginary, menampilkan cuplikan adegan film serta menampilkan akustik Ipang saat membawakan lagu tersebut secara langsung di Blok M. Dan lagu Tandeman juga kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming digital. Sementara untuk film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026 mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, Tom Pradu, dari kabar dunia olahraga. Persaingan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah nama dari klan Mbappe kembali memimpin daftar pencetak gol terbanyak usai tampil gemilang bersama dengan timnas Prancis. Mbappe, Tom Pradu, mencetak 2 gol saat menghadapi Inggris di laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi Mbappe menjadi 10 gol sepanjang turnamen berlangsung. Dan penyerang Real Madrid itu kini unggul 2 gol atas Lionel Messi yang mengoleksi 8 gol bersama dengan Argentina. Messi masih memiliki satu kesempatan untuk bisa mengejar Kylian Mbappe karena Argentina akan tampil pada final Piala Dunia 2026 menghadapi Spanyol di New York Jersey Stadium. Dan Mbappe sebelumnya sempat berada di belakang Messi dalam persaingan Golden Ball Piala Dunia 2026. Namun 2 gol ke gawang Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga mengubah sebuah situasi. Dan selain membawa Prancis bangkit dari ketertinggalan, gol tersebut juga membuat Mbappe mencatat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Dan nomor 2, Mbappe kini mengoleksi 22 gol dalam karirnya di Piala Dunia, melewati rekor Lionel Messi yang sebelumnya ada di angka 21 gol. Pemain berusia 27 tahun itu juga mencetak gol ke-21 dan ke-22 saat Prancis mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan meskipun Les Blues akhirnya kalah 4-6, pencapaian individu Mbappe menjadi salah satu sorotan utama dalam pertandingan tadi. Dan nomor 2, berikut untuk daftar lengkap dari jajaran top skor Piala Dunia 2026 yang saat ini menempatkan posisi pertama, yakni nama dari Kylian Mbappe yang dimana berasal dari timnas Prancis dengan 10 gol dan 4 assist. Kemudian menyusul posisi kedua ada nama dari Lionel Messi yang merupakan pemain Argentina dengan 8 gol dan 4 assist. Dan kemudian ada Jude Bellingham dari Inggris dengan 7 gol 1 assist. Erling Haaland dari Norwegia dengan 7 gol 0 assist. Dan Ousmane Dembele dari Prancis dengan 6 gol 2 assist. Harry Kane Inggris dengan 6 gol 1 assist. Dan juga Michael Oyarzabal dari Spanyol dengan 5 gol 1 assist. Sementara pemain seperti Bukayo Saka dari Inggris dan juga Bradley Barcola dari Prancis masing-masing mengoleksi 3 gol. Demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Rai Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

jumpa di info produksi selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Rensing Points Up FM Lombre 2, selamat siang. Di santai siang barengan sama Zilan Reski Amalia sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Nemenin kamu untuk siang hari ini. Happy weekend by the way. Hari ini mau kemana? Hari ini apakah di rumah aja atau bakal jalan-jalan? Jalan-jalan pakai mobil atau pakai motor atau pakai sepeda? Tapi kayaknya kamu bakal jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Yo wes, teman Predu wes, yang hari ini nemenin kamu dengan informasi seputar kuliner UMKM ya. Biasanya weekend-weekend kayak gini kan ada yang memang suka masak, tapi ada juga yang mungkin karena capek jadi memilih untuk beli aja atau makan di luar, teman Predu. Kalau kamu, kalau di hari libur, hari Minggu tuh tim yang masak di rumah atau makan di luar, teman Predu? Dua, beli aja, beli kayaknya tergantung tanggal ya. Ya udah deh, nemenin kamu teman Pre 2 lagu-lagu bagus siang hari ini di santai siang.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2 buat yang baru gabung ya. Kita masih ada updatean-updatean menarik untuk siang hari ini teman Pro 2. Pengen beli emas gak teman Pro 2? Mumpung nih ya, mumpung emas antam menguat. Waduh. Waduh, menguat apanya? Harga naik ya teman Pro 2, naik kemarin tuh. Harga emas batangan antam ya yang dipasarkan melalui logam mulia itu kembali menguat ya pada perdagangan di hari Sabtu kemarin setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir teman Pro 2. Nah, harga logam mulia tersebut ini tuh kembali naik 8.000 per gram ya. Ya, dan berdasarkan informasi ya dari laman resmi logam mulia, emas antam tuh yang pecahan 1 gram kini diperdagangkan dengan harga 2.614.000. Sementara itu, untuk harga pembelian kembali ya atau buyback itu diterapkan sebesar 2.349.000 per gramnya teman Pro 2. Waduh, pusing banget. Semakin mahal ya barang-barang sekarang, semakin mahal apa-apa sekarang semakin mahal. Jadi please banget teman Pro 2, jangan sampai ya, jangan sampai ya ini kamu menghabiskan uangmu sia-sia gitu. Kalau punya uang lebih ya, kalau bisa beli emas aja teman Pro 2, dibeli emas biar nanti kalau misalkan harganya naik ya, kita punya, kamu tuh punya pegangan gitu ya. Nanti kalau misalkan suatu waktu dia naik lebih tinggi ya, kamu perlu uang ya, kamu bisa jual lagi, investasi jatuhnya kayak gitu ya teman Pro 2. Kalau punya uang daripada mau dihabiskan kemana-kemana, ya udah mending dipakai untuk ini beli emas aja teman Pro 2. Itu dia. Udah ada rencana mau beli emas hari ini? Kayaknya kalau untuk hari ini belum dulu ya. Hari ini kayaknya kita beli apa ya? Beli apa aja deh yang penting bisa gitu ya.

0: 93 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Bawaannya ya, kalau cuaca kayak gini tuh pengennya minum es aja, es tolong, aku butuh es. Cuaca panas tuh minum es sebenarnya tidak dilarang ya, teman berdua, kalau misalkan hanya air putih. Tapi kalau minum air es super dingin, apalagi yang dicampur gula ya, udah campur pemanis-pemanis kayak gitu, nah itu bisa menyempitkan pembuluh darah dan juga memperlambat pencernaan ya, teman berdua, karena tubuh tuh harus bekerja ekstra nih buat menetralkan suhu tubuh kamu. Nah, hal ini tuh memicu radang tenggorokan atau juga batuk, teman berdua. Nah, jadi ada beberapa alasan ya kenapa minum es tuh kurang disarankan ketika cuaca lagi terik, apalagi saat kayak gini ya, teman berdua, jam 12. Oh my god, ini tepat banget nih ya, di atas kepala banget mataharinya. Jadi yang pertama itu bisa mengganggu penyerapan, teman berdua. Jadi suhu es yang selalu yang terlalu dingin itu tuh bisa menyebabkan kontraksi pembuluh darah di lambung ya, sehingga mengganggu kelancaran proses penyerapan nutrisi. Nah, kemudian iritasi tenggorokan. Jadi perubahan suhu yang ekstrim saat meminum es ketika tubuh sedang panas itu bisa membuat tenggorokan tuh rentan gatal atau juga teriritasi, teman berdua. Kemudian ada resiko penyakit teh. Jadi minum es yang sering kali ditambah dengan gula yang berlebihan ya, kayak sirup atau es campur ya, ini justru bisa memicu gangguan pernapasan dan juga masalah pencernaan. Lebih baik kalau bisa konsumsi air putih bersuhu normal atau sejuk saat cuaca lagi panas ya, supaya tubuh kamu nih tetap terhidrasi dengan baik ya. Jadi itu dia, kalau misalkan kamu yang pengen banget minum es, sebenarnya minum air es sebenarnya boleh-boleh aja, teman berdua. Kalau untuk air es yang dingin, dingin banget itu masih boleh, asalkan ya, asalkan tidak berlebihan untuk kamu yang pengen yang air dingin tapi udah dicampurin sama pemanis-pemanis buatan seperti itu, teman berdua. Oke. Ya udah deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu. Kalau kamu siang-siang kalau cuaca panas kayak gini, solusi kamu untuk bikin kamu tetap terhidrasi, apa sih biasanya yang kamu makan atau yang kamu minum, teman berdua? Hear the clock ticking on the wall.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Mati teman terbaik kamu, teman Pro2, dan kita masih ada updatean-updatean lagi buat teman Pro2 untuk siang hari ini ya, menikmati hari liburnya ya, menikmati hari Minggu yang mau gak mau harus bisa terima kenyataan ya, kalau besok tuh udah Senin banget nih teman Pro2. Mau gak mau ya harus kembali ke kantor, apalagi kan di bulan Juli ini bener-bener gak ada tanggal merahnya sama sekali selain Minggu ya. Bener-bener full hitam ya, Senin sampai Sabtu full hitam semuanya. Tapi beruntungnya kan ya Jumat ada yang beberapa kantor ya mungkin WFH ya, jadi Jumat Sabtu Minggu masih ada free lah ya teman Pro2. Itu dia tuh. By the way, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu teman Pro2 untuk siang hari ini. Aku informasikan dulu waktu kumandang azan salat zuhur ya. Hari ini di pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. So, kamu boleh siap-siap ya dari sekarang teman Pro2 yang nantinya akan menjalankan ibadah salat zuhur sekali di pukul 12:40 waktu Indonesia Timur.

Teman Radio pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lampliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kalau nggak jual beli serangan gak tuh ya. Tapi Prancis harus bisa ini ya, berbesar hati untuk kalah dari Inggris 6-4 ya teman pro 2. Laga hari ini emang benar-benar gacor banget, seru banget teman pro 2. Dari kapten timnas Prancis Kylian Mbappe ini meyakini bahwa mega bintang Argentina Lionel Messi ini akan kembali bersinar ya di Piala Dunia 2026, dan tepatnya ketika Argentina menghadapi Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Mbappe sendiri tuh bahkan meramal ya kalau Messi akan mencetak gol dan juga menyamai catatan golnya dalam sejarah Piala Dunia. Nah, prediksi tersebut ini disampaikan Mbappe setelah Prancis kalah 4-6 ya dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Nah, dan dalam pertandingan tersebut Mbappe mencetak 2 gol yang membuatnya tuh sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan walaupun berpeluang kehilangan posisi tersebut, Mbappe mengaku tidak terlalu memikirkan rekor individu ya. Nah, pemain Real Madrid ini juga bilang kalau dia tuh rela melepas status mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, tepatnya kalau misalkan bisa tampil di partai puncak Piala Dunia 2026. Baginya, kesempatan memperebutkan trofi juara dunia tuh punya nilai yang jauh lebih besar gitu. Jadi dia bilang tuh ya dalam konversi pers itu, saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dan bermain di pertandingan besok, katanya dia gitu. Jadi kayak nggak apa-apa deh, aku nggak dapat ini sepatu emas, nggak jadi top score gitu kan, yang penting aku bisa main di final besok. Cuman sayangnya itu nggak terjadi itu. Jadi kayak dia seneng tapi nggak senang, dia nggak seneng tapi seneng. Gimana sih rasanya ya teman berdua, kayak mau menang tapi dia menang sendiri gitu loh. Dia kayak misalkan besok Messi tidak berhasil untuk menyamai rekor Mbappe ya teman berdua, ya berarti Mbappe otomatis kan akan dapat sepatu emas tuh ya teman berdua, atau pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, dia jadi top skor ya dengan 10 gol. Nah, dan ini kan teman berdua, cuman kayak dia mikirnya kayak buat apa gitu loh. Itu kayak prestasi pribadinya dia, bukan prestasinya prestasi tim. Apalagi kayak dia memposisikan diri di situ kayak dia kan sebagai captain tim gitu kan teman teman dua. Jadi kayak kalau kata orang ternyata kayak malu hati kuat gitu ya. Malu hati kuat gak tuh. Jadi menurut Mbappe, timnya gagal menunjukkan identitas dan juga semangat juang sejak menit awal pertandingan. Tapi dia mengapresiasi perubahan performa di babak kedua, walaupun ya kebangkitan itu tuh belum cukup untuk menghindarkan Prancis dari kekalahan teman berdua. Jadi dia juga bilang kalau Prancis memang sebelumnya mampu untuk bermain jauh lebih baik ya setelah jeda pertandingan ya, walaupun berhasil memenangkan babak kedua, hasil akhir tetap membuat mereka gagal untuk menutup turnamen ya dengan kemenangan dari Inggris teman berdua. Yes, ya nggak apa-apalah ya, bronze medal untuk Inggris. Teman-teman dari timnas Prancis harus bisa berbesar hati menerima itu ya teman berdua. Tapi kita lihat laga untuk nanti besok subuh teman berdua pastinya bakalan deg-degan banget ya. Kita pastinya bakal menunggu banget momen-momen yang bersejarah. Cuman kayak buat aku ya, laga nanti malam tuh adalah satu laga yang emang benar-benar apa ya teman berdua, bisa dibilang laga yang adem anyem gitu loh. Karena sebagai fans Barcelona dari kapan ya, aku fans Barcelona tuh dari 2010 pokoknya aku ingat sekitar tahun-tahun itulah ya teman berdua. Kayak bangga banget gitu loh ngelihat ngidolain Messi waktu masih di Barcelona ya. Sampai sekarang Messi udah gak di Barcelona, tapi dia selalu memposisikan Barcelona sebagai klub yang dia benar-benar cintai gitu loh, klub terbaiknya dia gitu. Dan nanti malam ya, Lamine Yamal dan beberapa pemain Spanyol ya, kebanyakan pemain Spanyol itu adalah pemain Barcelona yang nantinya akan main bersama dengan Messi teman berdua. Aduh, itu kayak kamu tahu ini nggak sih, kayak kamu bisa ngerasa kayak sih kayak ya udah mau siapa aja, yang penting yang kayak kita ya mau siapa aja gitu, yang menang kita happy aja gitu loh. Walaupun aku Argentina ya teman berdua, cuman kayak ngelihat apa ya pertandingan

Nanti besok pagi ini teman Pro2 ini adalah menurutku belum pernah ada final Piala Dunia yang seepik ya, final Argentina versus Spanyol di Piala Dunia 2026, di mana Argentina ini merupakan juara benua Amerika baru aja ya, dan Spanyol merupakan juara benua Eropa nih teman Pro2, akan bertanding di final Piala Dunia. Kemudian ya, untuk ranking sendiri Argentina ada di peringkat atau ranking 1 FIFA, dan Spanyol ada di ranking 2 FIFA, teman Pro2. Kemudian untuk Argentina sendiri ini adalah debut terakhir dari GOAT generasi lama, yaitu Lionel Messi, dan ini merupakan di Piala Dunia 2026 ini merupakan debut pertama bintang dari generasi baru, yaitu Lamine Yamal, teman Pro2. Dulu foto yang beredar, foto yang lagi rame akhirnya diangkat kembali teman Pro2, Lamine Yamal dimandikan sama Messi. Kini Lamine Yamal akan menantang Messi di final Piala Dunia 2026. Happy banget, happy banget. Kayak mau siapa aja yang menang, kita tetap adem ayem. Aku sampai bilang kayaknya aku nanti malam atau nanti besok lagi aku bakal nonton pakai baju Barcelona deh teman Pro2. Jadi kayak ya siapa aja yang menang, ya udah gitu loh. Happy aja, happy aja teman berdua. Mungkin inilah sesuatu yang bikin hati seneng untuk para penggemarnya Barcelona, tapi ini adalah satu hal yang sakit banget. Satu hal yang sakit hati banget untuk fansnya Real Madrid. Bener gak sih teman berdua? Waduh, tapi kemarin aku sempat baca dong kan, ini siapa namanya? Isos Pit ya, dia kan sempat minta tolong gitu, saking bencinya dia ke Messi ya, dan Argentina, dia tuh sampai minta tolong ke Lamine Yamal, please stop, please stop. Dia minta untuk hentikan Argentina, jangan sampai bikin mereka tuh juara gitu. Dia nggak mau itu terjadi. Ada yang komen dong tuan berdua, titik terendah fans Real Madrid adalah minta tolong ke pemain Barcelona. Kok bisa kepikiran gitu? Cuman kayak aku pasti, lah iya ya, lah iya, kok bisa gitu. Itu dia teman Pro2. Nanti malam kamu bakal jagoin siapa, Argentina atau Spanyol? Boleh komen-komen, bisa kamu kasih tahu ke aku langsung aja di WhatsApp 081373125896.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih dengan informasi olahraga teman Tre2 untuk siang hari ini. Wedeh wedeh, kabar-kabar apa lagi nih? Kabar-kabar dari foto ikonik ya. Foto ikonik dari Lionel Messi dan juga Lamine Yamal yang memang lagi berseliweran di media sosial. Buka TikTok dapat, buka Instagram dapat juga ya. Pokoknya selalu dapat foto ini ya teman Tre2. By the way, Captain Argentina ya Lionel Messi ini mengenang kembali foto ikoniknya bersama dengan Lamine Yamal ya, yang diambil di tahun 2007. Menurutnya momen tersebut ini tuh terasa apa ya, terasa luar biasa gitu, karena kini mereka akan saling berhadapan gitu ya pada partai final Piala Dunia 2026. Dan foto itu tuh diambil ketika Messi usianya baru 20 tahun dan Yamal masih bayi banget ya. Keduanya ini dipertemukan dalam sesi pemotretan kalender amal yang diselenggarakan Surat Kabar Sport bekerja sama dengan UNICEF di Stadion Barcelona, teman Tre2. Dan takdir kemudian membawa keduanya ke panggung terbesar sepak bola dunia. Yamal sendiri yang kini berusia 19 tahun itu akan menghadapi Messi untuk pertama kalinya di partai final antara Spanyol versus Argentina. Nah, Messi sendiri ini mengaku dia tuh terkesan dengan perkembangan pesat dari pemain muda Barcelona ini ya. Namun dia menegaskan Argentina akan berusaha untuk tampil baik dan ya semoga aja sih bisa menghentikan penampilan terbaik Yamal ya, demi mempertahankan peluang menjadi juara dunia atau bisa back to back lah ya. Nah, Messi juga menyebut kalau Yamal ini sebagai pemain yang luar biasa yang udah menjadi bintang sepak bola dunia di usia yang masih sangat-sangat muda ini teman Tre2 ya. Messi bilang kalau dia pemain yang luar biasa, bintang global. Usianya baru 19 tahun dan masih punya karakter yang sangat karir yang sangat panjang. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, tetapi kami akan memberikan segalanya agar dia tidak menjadi juara kali ini. Masih respect lah ya seperti itu. Gelandang Spanyol sendiri Michael Merino juga mengaku sempat mengira foto tersebut itu merupakan hasil AI ya ketika pertama kali dia lihat, dan dia tuh mengaku tidak percaya karena dua pemain hebat ini tuh pernah bertemu pernah bertemu belasan tahun sebelumnya gitu. Dan dia tuh berharap publik bisa menikmati penampilan terbaik kedua pemain pada partai puncak ini ya teman Tre2. Dan Messi sendiri akan menjalani final Piala Dunia ketiga dia ya setelah tampil pada edisi 2014, 2022 dan kembali di edisi 2026. Penyerang berusia 39 tahun ini Lionel Messi juga masih bersaing ya untuk memperebutkan sepatu emas bersama dengan Kylian Mbappe ya teman Tre2 ya, walaupun sudah berbeda 2 gol ya, sudah berjarak 2 gol, tapi semoga aja masih bisa dikejar lah ya teman Tre2, tapi harus fokus ya. Aku udah kayak mau kayak Scaloni ya. Laga final Piala Dunia 2026 ya, Spanyol Argentina ini akan berlangsung di New York New Jersey Stadium ya teman Tre2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini juga diprediksi bakal menghadirkan duel menarik antara kedua tim teman Tre2. Pengalaman Lionel Messi yang memburu gelar dunia kedua beruntun dan juga gelar sepatu emas, sementara generasi baru Spanyol yang dipimpin Lamine Yamal dalam upaya membawa La Roja ini meraih trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarahnya teman Tre2. Nah, ngomongin soal trofi, ngomongin soal bintang ya. Masa kemarin tadi malam kita ngobrol kan, ngobrol seputar bola. Terus masa ada yang bilang gini loh teman Tre2. Ya udah Argentina bersaing aja sana selama belum menyentuh bintang 5 ya. Brazil masih di atas, Brazil masih di puncak. Iya, betul. Brazil bintang 5, tapi terakhir dapat kan tahun berapa? 2002, cuy. Lama banget. Kayak
Apa sih orang sekarang tuh ngelihat memang bintang tuh menjadi salah satu acuan juga gitu kan. Oke, kamu tim terbaik gitu, udah punya 5 bintang. Tapi kalau kualitas pemainnya dari terakhir 2002 itu terakhir menang ya, sampai sekarang udah gak pernah menang lagi, berarti kan harus dipertanyakan gitu loh. Aku ngerasa apa ya, bintangnya Brazil tuh di tahun 2000, 2002, 2000 kemudian di 1998 itu tuh gacor-gacor banget, teman Pradua. Waduh, itu tuh emang benar-benar, itu emang benar-benar bintang ya, the real bintang. Kalau yang sekarang emang udah agak kurang gitu ya menurutku. Menurutku loh ya, menurutku. Itu dia ya. Terus masa ada yang bilang lagi, silakan berjuang, kita mah udah santai, udah tinggal menikmati aja. Ya iya, karena pilihan kalian udah pulang. Terus yang bilang gitu, ternyata aku pas cek, wah ternyata dia versinya Portugal, Bang Dodo. Udahlah ya, nggak apa-apa sih, yang penting tidak saling menjelek-jelekan, teman-teman dua. Namanya Piala Dunia, pesta bola dunia, ada aja cerita-ceritanya, ada aja keseruan-keseruan di balik momen-momen kita saling ejek, saling ceng-cengin di tongkrongan gitu. Yang penting jangan dibawa perasaan atau jangan baper, teman berdua. Karena kalau udah baper, kalau udah baper jadi lapar ya. Kalau udah lapar, waduh, biasanya ya, biasanya nih, biasa ya. Biasanya kalau udah baper, udah lapar terus baper, waduh, itu biasanya suka ngamuk tuh, teman berdua. Hati-hati loh.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Amerika benar-benar di tahun ini menjadi tuan rumah Piala Dunia yang memang sangat-sangat dar-deror banget ya. Benar-benar dar-deror banget, ada aja gitu cerita-cerita mulai dari kedatangan para timnas dari berbagai negara, teman Pro 2, belum lagi timnas Inggris kehilangan barang-barang. Waduh, pokoknya banyak banget cerita-ceritanya ya. Dan setelah huru-hara yang terjadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Namun, dia berharap turnamen berikutnya itu digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Jadi kayak pengennya tuh, kayak aku mau sendiri, aku mau gabung, aku mau sama yang lain, aku mau sendiri gitu. Nah, dan pernyataan tersebut ini disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York pada hari Jumat ke 17 Juli 2026 kemarin. Dan acara ini juga digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina nantinya tuh ya. Nah, dan dalam kesempatan itu juga tuh Trump juga bilang, dia bilang langsung keinginan dia kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan menurutnya Amerika Serikat tuh layak kembali menjadi penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar dunia, teman Pro 2 ya. Dan Piala Dunia 2026 sendiri kan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus ya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan berbagi peran sebagai tuan rumah dalam turnamen yang diikuti oleh 48 negara ya. Walaupun digelar bersama, Amerika Serikat nih mendapat porsi pertandingan yang paling banyak ya dibandingkan dengan dua negara lainnya, yaitu dari total 104 pertandingan, ada sebanyak 78 laga itu dimainkan di Amerika Serikat, termasuk seluruh pertandingan itu mulai perempat final sampai dengan final. Nah, Trump ini kemudian berkelakar supaya FIFA tuh mengalihkan sorotan publik kepada negara lain. Menurutnya langkah tersebut itu bisa mengurangi kritik yang selama ini diarahkan kepada Amerika Serikat. Itu dia. Jadi dia pengennya kalau Amerika Serikat dipercayakan lagi untuk jadi tuan rumah ya, dia maunya Amerika Serikat sendiri, gak usah dicampur atau gak usah sama-sama dengan negara lain gitu. Orang ternyata bilang agak bengkeng ya. Aduh, tapi kabar-kabar mengenai 2030 Piala Dunia dan pengennya ada sekitar 60 negara gitu kan yang bisa berpartisipasi. Aku optimis sih Indonesia bisa masuk. Kamu bisa bayangin gak sih kalau satu ketika Indonesia lolos Piala Dunia, kita di sini bakal seheboh apa gitu loh. Orang negara lain aja kita dukung mati-matian, apalagi negara sendiri gitu kan, teman Predu. Waduh, sama kayak ya, aku membayangkannya udah kayak, wah, kita akan pesta. Tidak ada membeda-bedakan ya, tidak akan membeda-bedakan nih yang apa enggak akan tuh, teman Pro 2, karena kita semua sama-sama Indonesia. Asik pakai jos enggak? Masih dengan informasi-informasi seputar olahraga, teman Pro 2, dan lagu-lagu lama di flashback hits untuk siang hari ini. So, enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Kita masih dengan update-update informasi seputar olahraga teman Pro 2. Waduh. Ya lagi nanti malam final Piala Dunia ya, dan kita udah deg-deg cer dari sekarang. Deg-degannya tuh dari sekarang teman Pro 2. Waduh. Tapi ini ya, untuk prediksi susunan pemain ya, kita bahas sedikit soal susunan prediksi susunan pemain dari timnas Spanyol ya. Kini tuh hanya berjarak satu langkah lagi untuk dinobatkan sebagai juara Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Tapi ya, La Furia Roja harus mampu meredam ambisi besar Lionel Messi bersama dengan Argentina di partai final Piala Dunia 2026 ini ya, karena laga final itu berlangsung seperti yang tadi aku bilang ya, di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ya. Dan setelah sempat tersandung secara mengejutkan dari Cape Verde ya, di laga pembuka grup H, Spanyol tuh tampil tanpa celah dalam perjalanan menuju partai puncak tahun pre-2. Emang butuh effort lebih ya untuk Spanyol sampai di titik ini. Nah, dan kemenangan terbaru mereka menjadi sorotan utama juga ya, di mana Armada Luis ini juga sukses ya melumat tim kuat Prancis dengan performa yang luar biasa bisa dibilang ya di babak semifinal Piala Dunia. Dan di kubu lawan, pelatih Argentina Lionel Scaloni juga diharapkan pada sejumlah keputusan krusial ya jelang laga puncak ini, karena Albi Celeste ya ini dilaporkan tidak memiliki masalah cedera baru setelah kemenangan dramatis atas Inggris di semifinal kemarin tuh. Namun impresifnya performa beberapa pemain pengganti ketika melakukan comeback ya teman Pro 2, comeback itu telat ini kontra Inggris ya, dipastikan itu membuat Scaloni harus memutar otak untuk menentukan 11 pemain pertama teman Pro 2. Nah, dan untuk Luis de la Fuente ya, ini wajib meracik strategi dan juga komposisi pemain yang sempurna untuk laga nanti subuh nih ya teman Pro 2 untuk Indonesia Timur. Dan beruntung dia dibekali dengan kedalaman skuad terbaik ya di dunia saat ini teman Pro 2. Jadi ya, dua-duanya tim terbaik sih, karena peringkat 1 ranking 1 FIFA dan ranking 2 FIFA juga ya, Argentina dan Spanyol untuk saat ini. Artinya Unai Simon juga ini masih akan dipercaya mengawal gawang Spanyol ya, dengan dibantu duet back tengah yaitu Cubarsí dan juga Pedro Porro, kemudian ada Cucurella juga ya di sektor back sayap, kemudian ada Rodri ini dipercaya kembali menjadi general lapangan ya, lapangan tengah bersama dengan Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, ada Alex Baena juga ya, ini bakal bergerak sebagai trio gelandang serang untuk bisa menyokong Michael Orat Mangun timnas Indonesia. Oriar Zabla teman Pro 2 ini mana diplot sebagai ujung tombak tunggal juga. Di kubu Argentina sendiri, sektor pertahanan mereka ini tampaknya tidak akan mengalami perubahan berarti ya, karena Martinez masih tetap akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Sementara itu walaupun sempat mendapat kritik tajam ya dari pengamat seperti Gary Neville ya, duet Christian Romero dan juga Martinez ya, ini tetap menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Nah, untuk meredam agresivitas lini tengah Spanyol ya, Paredes ini kemungkinan besar akan ditugaskan sebagai jangkar ya untuk beradu kreativitas dengan Rodri dan juga Fabian Ruiz teman Pro 2. Paredes sendiri sih akan menyokong duet gelandang Premier League ya, Enzo Fernandez dan juga Mike Allister teman Pro 2. Dan satu posisi yang sudah pasti tidak tergantikan adalah milik sang Captain Lionel Messi ya, pemain berjuluk La Pulga sendiri ini tampil luar biasa dan apa ya, menginspirasi kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 karena lagi-lagi dua asis hebat dari dia tuh benar-benar gokil banget teman Predua. Untuk prediksi starting line up final Piala Dunia 2026 sendiri yaitu Spanyol versus Argentina. Spanyol dengan formasi 4-2-3-1 ya. Kemudian Argentina 4-1-3-2 teman Predua. Kita lihat aja nanti untuk laga nanti subuh ya teman Predua. Kamu udah gak sabar sama aku juga udah gak sabar banget. Pengen cepet-cepet tapi deg-degan dari sekarang.

Kayaknya mirip-mirip sama Scaloni kemarin ya, kayak di 180 deh. HR 180 udah mau meledak itu Maya, teman pre 2. Aduh, tapi bakal jadi pertandingan yang bakal seru banget teman pre 2. So, buat kamu yang nanti besok atau nanti subuh nih ya, sebentar kamu bakal cari tempat untuk nobar ya. Oh, bisa datang ke halaman parkir atau pelataran RRI Ternate karena kita ada nobar ya. Kita ada nonton bareng juga di pelataran parkir RRI Ternate dimulai pukul 3.30 waktu dini hari ya, waktu Indonesia Timur. Kalau bisa datang, karena kita terbuka untuk umum dan gratis ya, pasti kamu bakal ada hiburan dan juga ada door prize menarik untuk nanti subuh teman pre 2. So, kamu yang pengen datang silakan aja datang langsung nanti subuh di pelataran RRI Ternate.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradu B, bedeh, bedeh, bedeh. Teman Pradu, FIFA kan resmi ya menghadirkan tradisi baru di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah, di mana nantinya tuh tim yang keluar sebagai juara tidak hanya mengangkat trofi dan menerima medali emas saja, tapi juga memperoleh championship ring atau cincin juara. Sebanyak 30 cincin itu udah disiapin khusus untuk para pemain dan juga staff tim pemenang ya, sebagai simbol keberhasilan. Dan mereka tuh apa ya, karena menjuarai turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dan gak hanya itu, FIFA juga menggandeng perusahaan perhiasan asal Amerika Serikat yaitu Just Dance ya, untuk memproduksi cincin tersebut. Dan selain edisi khusus bagi tim juara, FIFA juga akan merilis 1996 cincin edisi terbatas yang bisa di miliki atau bisa dibeli para penggemar sebagai bentuk perayaan Piala Dunia 2026, sebagai koleksi lah ya teman berdua. Cuman gak tahu ya apakah akan dijual tuh kayak gimana cara belinya atau gimana cara mendapatkannya, masih belum diketahui teman berdua. Jadi kamu penasaran sama bentukannya, dia seperti cincin, kayak cincin besar batu bacan, tapi kayak ini tuh batu-batunya tuh kecil-kecil gitu, permata-permata gitu loh teman berdua. Terus ada gambar piala dunianya. Terus di tengahnya itu ada tulisan Champions FIFA World Cup 2026 teman berdua. Terus di tengahnya itu tuh ada kayak permata warna biru ya, warna biru. Terus di bagian dalam cincin itu tuh juga nantinya akan dituliskan kayak untuk edisi yang untuk edisi inilah ya, Piala Dunia 2026 ini teman berdua. Bagus ya. pengen punya, tapi ya belum, enggak diketahui juga sih bahwa si cincin juara atau cincin emas ini dia berapa gram tuh, kita enggak tahu, belum ada update soal itu teman berdua. Cuma yang pasti para pemenang Piala Dunia itu bakal mendapatkan bukan hanya trofi aja ya, atau medali emas aja, tapi juga bakal dapet cincin emas teman berdua. Widih, ini ya pasti bukan spontan ya. Kalau spontan berarti tiba-tiba banget tuh ya, tiba-tiba Presiden FIFA mau naik ngasih piala sama ngasih hadiah yang lain, terus kayak gimana kalau kita kasih cincin. Aduh, gak spontan. Kalau spontan sendiri berarti itu akan ini ya, agak lain ya teman berdua. So ngide di atas panggung gitu enggak, ya udah mending kita dengerin spontan tanpa uhuy aja deh ya teman berdua.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pre-2, taruhan Piala Dunia pertandingan final Spanyol-Argentina ini tembus 77 triliun. Waduh, berjudi itu adalah dosa besar ya. Nah, jadi teman Pre-2 tahu gak sih jelang final ya, antusiasme jelang final Piala Dunia kali ini tuh benar-benar memuncak ya, karena pasar prediksi berbasis kripto itu tuh mencatat volume transaksi laga Spanyol-Argentina tuh mencapai sekitar 4,27 miliar US dollar atau setara dengan 77 triliun teman Pre-2 sampai di hari Jumat kemarin ya, belum update lagi nih untuk hari ini nih. Nah, untuk angka fantastis ini tuh nunjukin besarnya perhatian dunia terhadap duel perebutan trofi paling bergengsi sepak bola dunia teman Pre-2. Wedeh. Ngomongin soal taruhan-taruhan ya teman Pre-2, kalau kita di sini kan di Ternate rata-rata taruhannya apa? Kalau tim yang kalah ya kita berenang gitu, yang pendukung tersebut ya berenang kalau timnya kalah. Paling di situ doang kan teman Pre-2. Waduh, tapi kemarin banyak banget yang taruhan. Kalau misalkan Argentina kalah, ini katanya bebas pukul. Waduh, kekerasan ya, berujung ke kantor polisi kalau kayak gitu kak ya, tolong. Ada yang sampai udah tanda tangan HP, bikin surat gitu loh teman Pre-2, surat pernyataan pihak pertama dan pihak kedua. Katanya pihak pertama pegang Argentina, pihak kedua pegang Spanyol. Kalau Argentina, pokoknya kalau kalah ya, tim yang kalah itu dia berhak mendapatkan tanah berapa hektar gitu loh teman Pre-2, atau uang senilai 455 juta maybe ya teman Pre-2. Aduh, itu duit semua say. Tapi nggak tahu ya itu apakah benar atau memang cuma lucu-lucuan aja ya teman Pre-2, nggak tahu juga. Cuman aku yakin dan percaya ya, kalau misalkan teman Pre-2 yang ngerasa Piala Dunia kali ini tuh Piala Dunia terbaik ya untuk partai finalnya ya teman Pre-2, kamu wajib banget untuk nonton sih ya. Dan kalau misalkan kamu pengen nonton bareng ya, nonton yang seru, mau yang rame banget ya, bisa nonton di taman film tuh ya teman Pre-2. Tapi kalau enggak, kau bisa juga nonton di pelataran RRI Ternate teman Pre-2. Kita di sini juga bikin nobar, jadi silakan yang pengen datang untuk nonton bareng di sini silakan banget nih, terbuka untuk umum dan gratis tis tis tis

0: 15 waktu Indonesia Timur. Aku mau pamit dulu ya dari Santai Siang kita kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin, udah stay tune juga ya dari pukul 12 siang tadi untuk dengerin Santai Siang kita. Teman Pre 2 setelah ini, kita masih ada Sore Ceria. Jadi pastiin kamu dengerin aja terus Pre 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain teman Pro 2. Obsession raup 7,1 triliun masuk jalur film tercuan sepanjang sejarah. Film horor berbiaya rendah Obsession garapan sutradara debutan Carrie Baker sukses mengguncang

Ten Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah perfilman dunia. Tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis pada awal Mei, Obsession langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton generasi Z pencinta genre horror dalam 2 bulan terakhir. Keberhasilan masif ini langsung melambungkan nama Baker yang baru berusia 26 tahun dari kreator video YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood dan bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar $750,000 atau sekitar 1 juta sampai dengan 1 juta US dollar. Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pradua. Pesan penting Messi jelang final Piala Dunia 2026. Lionel Messi menuliskan pesan menyentuh jelang final Piala Dunia 2026 ketika Argentina akan menghadapi Spanyol di New Jersey pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi akan memimpin Argentina menghadapi Spanyol dalam laga final Piala Dunia kali ini dan ini adalah final ketiga Messi bersama dengan Argentina di Piala Dunia dan kemungkinan bakal menjadi laga terakhir Messi bersama dengan Argentina di Piala Dunia. Messi pun coba untuk merangkum perjalanan dirinya bersama dengan Albi Celeste selama 2 dekade terakhir, mulai dari dia debut sebagai bintang muda sampai dengan menjelma menjadi pimpinan timnas Argentina. Messi pun menegaskan bahwa hasil apapun yang didapat Argentina pada laga final melawan Spanyol, Albi Celeste telah menorehkan cerita yang luar biasa. Sekian untuk Info Pradua untuk sore hari ini. Info Pradua selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 7 malam nanti. Saya Jilat Reski Amulia. Terima kasih dan selamat sore. RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Siapa yang mau jadi teh hijau? Waduh, atau saat ini kayak kayak lagi situasinya lagi kayak teh hijau nih. Waduh, ada yang sama, ada juga yang enggak. Teman pre dua. Anyway, kita ada di sore ceria. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat ya, teman pre dua? Sehat-sehat terus yang baru gabung ya. Emang aku kayak ngerasa lagi live di TikTok enggak sih? Tap layarnya sayang ya. Aduh. Anyway, teman pre dua, satu jam ke depan kita ada update-update informasi menarik seputar informasi lokal teman pre 2 sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur. So, mau pastiin aja ya, mau lanjut atau udahan nih? Waduh. Jangan dulu lanjut, jangan dulu udahan, yang penting mau berani aja untuk melangkah lebih maju lagi teman pre 2. Ya udah, aku kasih berani dari Kunto Aji.

Jadi gimana, jantungnya aman gak teman berdua? Waduh, waduh. Kayaknya kalau kamu sih aman-aman aja, tapi untuk dua orang ini kayaknya gak aman teman berdua. Kenapa? Karena dari Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Maluku Utara ini melalui unit 2 berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika jenis sabu ya. Jadi dalam pengungkapan tersebut, anggota mengamankan 2 terduga pelaku pada 2 lokasi yang berbeda nih teman predua ya. Nah, kedua pelaku dengan inisial DJ 47 tahun yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Pemkot Ternate ini diringkus di lingkungan Toloko Oscar ya, Kelurahan Sangaji Utara, sementara TR 39 tahun wira swasta diamankan di Kelurahan Sosio pada hari Kamis tanggal 2 Juli kemarin ya. Nah, dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 saset kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram. Dan dari Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi, saat dikonfirmasi RRI juga teman predua ini bilang kalau penangkapan keduanya ini tuh dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang udah resah akhirnya melaporkan. Nah, Kabid juga ngejelasin nih kalau pengungkapan pertama itu dilakukan terhadap pelaku DJ di lingkungan Toloko dan berhasil mengamankan paket yang diduga sabu dalam penguasaan pelaku. Dari teman itu, anggota langsung melakukan pemeriksaan nih ya, dan pelaku mengakui memperoleh barang tersebut dari si TR dengan harga Rp1.800.000 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik si TR. Nah, berbekal keterangan itu tim tuh akhirnya melakukan pengembangan dan juga mendatangi tempat kos dari CTR ini dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian teman berdua. Bisa-bisanya yang satu wira swasta, yang satunya lagi adalah PNS, kan sayang gitu. Tuh, kenapa sih? Apa sih yang kurang? Kenapa gitu loh? Aku tuh selalu bertanya-tanya ya. Tapi ya semoga aja sih kita bisa terhindar dari hal-hal buruk teman berdua amin amin amin amin, semoga ada waktu luang. Tapi kayaknya kalau siang-siang kita dengerin Feby Putri kayaknya enak juga nih ya teman berdua. Ya udah deh, semoga ada waktu luang nemenin kamu dulu dari Feby Putri. Enjoy.

Jadi gimana nih, kamu serius apa bercanda? Waduh, waduh, ini ada Mingse ya. Waduh, ada Akbar, Kali dan juga Mingse. Kalau kamu tahu Bunga, yang di TikTok, sebenarnya dia tuh penyanyi, punya lagu-lagu yang bagus-bagus. Cuman memang ini lagu-lagu ballad gitu, teman Reduest, Kak. Dan dia tuh selalu mengeluhkan kalau dengerin lagu aku dong, tuh tolong bikin lagu aku viral, bla bla bla bla gitu ya, teman Reduest. Dan setelah mungkin nama kayaknya ya, pengaruh nama gitu. Setelah dia ganti nama panggungannya jadi Mingse ya. Dengan rilis lagu Astaga Bercanda, waduh meledak, booming banget teman Predua. Di TikTok tuh dijadiin sound ya. Dan aku jadi ini, jadi terngiang-ngiang juga akhirnya teman Predua. Waduh, jadi gimana? Kamu serius apa bercanda nih? Bercanda. tapi ini tuh gak ada yang bercanda teman Predua. Karena sekolah di Singapura ya, kamu tahu apa? Mereka bikin aturan di hari Senin besok, di mana sekolah di Singapura itu masuk siang ketika final Piala Dunia, dan siswa tuh bisa tidur yang cukup ya setelah dia cukup begadang gitu teman Predua. Jadi jelang final Piala Dunia ya, sejumlah sekolah di Singapura itu memundurkan jam masuk pada 20 Juli supaya siswa punya waktu istirahat setelah menyaksikan laga Spanyol Argentina. Nah, jadi beberapa sekolah itu bahkan menggelar nonton bareng nih teman Predua, seperti St. Joseph's Institution dan juga Angelo Chinese School Independent, itu menjadi dua sekolah yang menggeser jam masuk menjadi pukul 8.30 waktu setempat ya, sebelum kembali normal pada 22 Juli 2026 teman Predua. Respect banget sih, respect banget sama sekolah yang pengertian gitu, karena ini adalah event 4 tahun sekali kan, jadi gak boleh terlewatkan gitu. Bahkan kalau bisa waduh, kantor-kantor sini libur dulu, enggak, jangan dulu kayak gitu ya, nanti dibilang ASN cuman bisa ini, kerjaannya cuman datang absen, ngopi, pulang lagi. Waduh, kalau kayak gitu gimana tuh? Aduh, berat ini, berat. Ini jangan-jangan nanti ASN versus DPR RI ya teman Predua. Tapi kamu lagi ini, aku lagi seneng banget dengerin lagu-lagu yang hipdut-hipdut kayak gini teman Predua. Itu enak banget sih. Enak banget, indah kus juga ya, udah merambah ke hipdut-hipdut. Tapi ini adalah salah satu juga lagu barunya, Bentar Lagi Sayang, indah kus spesial buat kamu.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan informasi lokal untuk sore hari ini ya. Dan sepertinya ya, sepertinya nanti malam itu bakalan banyak banget yang bikin nonton bareng untuk final Piala Dunia ya, teman Pro 2. Selama Piala Dunia berlangsung dari bulan Juni kemarin kan itu dipusatkan di Ternate itu di Taman Film Benteng Orange, teman Pro 2 ya. Setiap malam itu pasti ada laga dan pasti nobar di sana tuh teman Pro 2, apalagi kalau tim-tim besar yang main tuh ya, waduh pasti bakalan rame banget. Nah terus nanti malam ini juga berpotensi bakal banyak banget kayak kafe-kafe yang bikin nobar juga, terus beberapa tempat-tempat atau lapangan luas juga gitu dibikin nonton bareng ya, atau juga di perhotelan juga gitu dibikin nobar, pokoknya banyak banget lah ya. Salah satunya juga di pelataran RRI Ternate juga nih teman Pro 2, nanti malam itu bakal ada nonton bareng juga nanti subuh ya. Kita akan mulai dari pukul 3.30 ya, atau pukul 3:30 pagi dini hari ya. Pasti bakal rame banget. Bakal rame banget, pokoknya kita akan menanti ya nanti subuh serame apa. Di jalan tuh kayaknya nanti subuh tuh kayak berasa ini ya, mau lebaran aja tuh gak bakal seramai itu sih teman berdua. Ini kayaknya hajatan besar. Lebaran Idul Adha kayaknya ya. Waduh. Tapi mau nobar dimanapun teman berdua, tetap jaga ini ya, sportivitas. Mau beda pilihan ya, yang penting tetap ini ya, sportif. Jangan saling ceng-cengin terus baper, terus ujung-ujungnya berkowahwi. Tidak dianjurkan kalau kayak gitu mah ya teman Pro 2. Ya udah deh ya, yang penting kau bisa menjunjung tinggi sportivitas. Orang di lapangan aja main, kamu lihat dia guling-gulingan tuh di lapangan ya, saling tackle apa segala macam, tapi udah abis main ya udah selesai teman Pro 2, udah kembali berkawan lagi. Nah kamu di sini abis berkelahi ya udah nggak saling ketemu, udah nggak saling sapa ya. Kayak gitu yang bahaya ya teman Pro 2. Ya udah deh, kita masih akan ada update-update lainnya ya, tapi aku mau pamit dulu karena setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2. Tolong berdua, pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia Nasional dan juga Top 20 Barat Nasional. Teman berdua, ada 20 tangga lagu Indonesia dan juga Barat ya. Siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk, kamu bisa absen dulu ya nantinya di pukul 16 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Atau kita jelas pamit dulu dari sore ceria kita kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dan nantinya di pukul 6 kau bakalan ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam ya teman Pre 2. Waktunya kita untuk gabung dengan Pre 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional 2 jam ke depan. Indonesia, kamu bisa dengerin terus lagu-lagu favorit kamu di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals. Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Gomez di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak, supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

podcast minggu ini gak was Nuka dengan Jalan Keluar. Kayaknya Nuka lagi lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka ini

0: Ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau nggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 14.

0: gue. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

Masih sama seperti minggu lalu, that was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba cucuk-cucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10. Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8. Yo,

posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi 2. Naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 6.

0: ya minggu ini ada di posisi 5. Kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: terus di posisi 3 ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikron.
1: Number 2.

0: gue sebelum aku kasih tau ke kamu siapa nih lagu yang ada di posisi 1 minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur, posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali, posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau, posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rambut Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillout 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Hilal, Sunny The Tulus Company, Antinormal, Gaya Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: ini. Seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.

keempatnya ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: 2022 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sean Spiro dengan The Vinciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interscholl Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Interscholl Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: you to tell me. Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kielan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, itu dia es tadi kamu udah ngikutin Top 20 Indonesia dan juga barat nasional ya. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesukaan kamu ya, lagu favorit kamu teman Pro 2 di Pro 2 FM Ternate ya, biar bisa masuk ke tangga lagu lokal dan nantinya siapa tahu bisa masuk juga ke tangga lagu nasional teman Pro 2. Ya udah deh, jangan pamit dulu ya dari sore ceria kita kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari pukul 15 atau pukul 3 sore tadi ya, sampai jam segini nih teman Pro 2. Thank you. Ya udah deh, aku pamit dulu. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate dan jadiin dari Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Bye bye, love you all.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

masih selalu tertawa, meski hatinya hampa, doa yang masih

حي على الصلاة حي على الفلاح

0: qaimah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al-aliyah al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mimpi Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasinya. Pertama, Taman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh klub bola basket Pancasila Junior Ternate. Tiga atlet bidangnya berhasil mengamankan beasiswa pendidikan 100% di Universitas Semarang melalui jalur prestasi non-akademik cabang olahraga basket. Ketiga atlet tersebut adalah Dewangga Putra Topada, Puput Amelia Anzar, dan Hania Haji Adam. Mereka resmi diterima setelah berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompetitif. Proses seleksi tahap kedua berlangsung di kampus USM pada tanggal 12 hingga 15 Juli 2026. Selain mendapatkan beasiswa penuh biaya pendidikan, pihak Universitas Semarang juga memberikan fasilitas penunjang berupa mes bagi ketiga atlet tersebut selama masa studi mereka. Keberhasilan Dewangga, Puput, dan Hadiah ini mendapat daftar panjang atlet Pancasila Junior Ternate yang kini berseragam di Universitas Semarang. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO. Organisasi internasional dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global. Dengan status tersebut, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan berpusat pada manusia. Pemerintah menilai keterlibatan ini dalam memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai $130 miliar saat ini dan berpotensi meningkat hingga $366 miliar pada 2030. Akan untuk menembus $600 miliar melalui kerjasama ekonomi digital ASEAN. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Yes, I Welly ya dari Isne udah nemenin kamu teman perdua ya di malam hari ini. Dan gimana? tadi kamu nonton perebutan juara 3 enggak antara France dan juga England teman perdua? Apakah ada di sini ada yang pendukung Prancis atau England nih? Waduh. Sangat-sangat juga tadi gitu ya teman perdua. Dan juga nanti malam ya, nanti pagi teman perdua di jam 4 bakalan ada Piala Dunia ya, memperebutkan siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026, widih. Apakah Argentina ataukah Spanyol, wis. Jadi misalkan kalau misalkan kamu pengen nonton nobar gitu ya, mau ikut nobar, boleh langsung aja datang ke RRI karena kita di sini juga bakalan ada nobar juga. Nanti bakalan ada door prize juga, kita seru-seruan bareng ya, ada hiburan juga, ada kuis juga. Door prize-nya luar-luar biasa banget, jadi kamu bakalan enjoy lah ya di Piala Dunia, final Piala Dunia ini teman peradua. Nah, kita balik lagi teman peradua ke Insert in Indonesia ya, kita ke Institut Pertanian Bogor. Ini berhasil Institut Pertanian Bogor University ya, yang berhasil merakit 4 varietas cabai habanero lokal pertama di Indonesia yang resmi terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memperoleh hak perlindungan varietas tanaman atau PVT ya. Keempat varietas ini adalah Tabiasala 1 IPB, Margi 2 IPB, Tabiasala Orange IPB, dan Tabiasala Kuning IPB. Nah, untuk varietas Tabiasala 1 IPB ini memiliki tingkat kepedesan ekstrim mencapai 1 hingga 3 juta Scoville heat units atau SHU, sekitar 5 kali lebih pedas dibandingkan cabai rawit biasa. Dan selain memiliki tingkat kepedesan tinggi, cabai habanero hasil pengembangan IPB ini juga dirancang agar mampu beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit keriting kuning. Kabeninya ini udah diseminasikan ya untuk petani dan dinilai memiliki potensi besar memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga pasar ekspor ya, termasuk sebagai bahan baku cabai bubuk dan produk hot pack untuk negara beriklim dingin seperti Korea. Itu dia teman perdua. Wow, cabai habanero gitu ya. Ini luar biasa banget ya. Semoga sampai di Ternate lah ya, kita bisa coba gitu. Itu dia teman perdua. Terus juga teman perdua, ini kalau kita lihat lagi ya, ini udah ada nih ya, salah satu bocah SD di Boyolali ya diganjar penghargaan NASA usai berhasil menemukan bug atau celah keamanan pada domain publik badan antariksa Amerika Serikat nih. Wih, ini masih SD aja nih ya, udah keren banget nih. Jadi seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah, ya Ibrahim Alabrar, ya mendapat surat apresiasi dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan ya, broken link hijacking pada salah satu domain publiknya nih teman peradua. Nah, teman ini juga dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau FDP yang dinyatakan valid setelah melalui proses verifikasi. Proses ini berawal dari ketertarikan Ibrahim mempelajari coding hingga cyber security secara mandiri melalui berbagai sumber termasuk YouTube dan AI juga. Nah, kisahnya ini menjadi bukti nih kalau semangat belajar dan konsistensi dapat membawa karya anak Indonesia mendapat pengakuan tingkat internasional. Betul banget teman peradua. Jadi kita ini kalau misalkan kalau misalkan punya keyakinan ya, terus mau berusaha, pasti bisa teman peradua ya, jangan ragu-ragu lagi gitu tuh ya. Jadi langsung aja kalau misalkan pengen belajar, pengen sukses, ya udah konsisten yang pentingnya berusaha gitu teman peradua. Oke, Idar kembali lagi buat ngasih informasi-informasi buat kamu nih ya. Jadi enggak usah kemana-mana teman peradua,
langsung aja stay tune terus pastinya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di @rrpro2_ternate. Duanya pakai angka. Ini lagu yang abis ini aku puterin, lagu yang bikin kita semangat juga ya. Atau mungkin ada yang relate dengan lagu ini, teman Pro 2. Waduh. Atau mungkin ada yang menjadi pelakunya nih, yang suka narik ulur perasaan seseorang. Gak boleh kayak gitu. Ya udah, kita dengerin aja lagu tarik ulur dari Mario G. Cloud.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami akulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelong gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sarangnya. Oh, 사람들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가보자.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
4: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Ya sudah di jam 8 teman pre 2 ya. Idar masih nemenin kamu juga di jam 8 ini ya. Dan soal ini juga kita mau dengerin juga nih teman pre 2 untuk gila bola ternet ya, ini antara manusia dan juga ya teman pre 2, apakah memprediksi apakah Argentina atau Spanyol yang menang nih di final nanti teman pre 2. Jadi kamu dengerin aja, nanti Idar akan balik lagi nih teman pre 2. Jadi stay tune terus ya, pasnya cuma di RRI Pre 2 ternyata ya, teman terbaik kamu. Teman

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bau ini boleh, judi jangan.

0: Argentina sudah melewati laga-laga dengan tekanan tinggi, jadi cenderung tetap tenang saat tertinggal atau masuk fase krusial.
1: Spanyol bisa lebih unggul di waktu regular time. Sementara kalau ada extra time sampai penalti, itu sebenarnya justru lebih mengunggulkan Argentina sebenarnya.
0: Selesai di 9 menit, aku masih condong ke Spanyol karena lebih konsisten kontrol tempo dan organisasi pertahanan.
1: Hai Sobat Terari, hari ini aku akan ngobrol sama ChatGPT mencari tahu bagaimana prediksi dia soal pertandingan final nanti Pesta Bola Dunia antara Spanyol sama Argentina yang nantinya akan dijadwalkan berlangsung 19 Juli nanti di MetLife Stadium New Jersey. Kalau dari aku prediksinya, ini Spanyol bisa lebih unggul sedikit dari Argentina. Skornya bisa 2-1 di waktu normal atau regular time. Mengingat Spanyol ini kedalaman squad dan konsistensi performanya sangat luar biasa. Yang paling aku suka dari squad Spanyol ini, La Roja ini, adalah penguasaan bolanya. Tapi bagaimana dengan ChatGPT, langsung aja kita tanya. Kira-kira nih, menurut ChatGPT, siapa yang nanti lebih diunggulkan, Spanyol atau Argentina untuk pertandingan final Pesta Bola Dunia?
0: Tak perlu harus pilih satu tim sebelum laga dimulai. Aku sedikit lebih mengunggulkan Spanyol. Tipis banget sih. Bukan karena Argentina lemah, tapi karena Spanyol konsisten banget, terutama di pertahanan dan penguasaan bola. Prediksiku tetap sama seperti tadi, Spanyol menang 2-1 waktu normal. Tapi kalau sampai extra time atau penalti, peluangnya jadi jauh lebih seimbang, dan aku malah sedikit condong ke Argentina. Ini berpotensi jadi salah satu final paling seru di Piala Dunia 2026 karena mempertemukan pertahanan super solid melawan salah satu serangan paling produktif di turnamen ini.
1: Jadi kalau dari kubu Argentina sendiri, apa sebenarnya yang membuat mereka tetap berbahaya untuk laga final nanti?
0: Kalau lihat perjalanan Argentina sejauh ini, ada beberapa hal yang bikin mereka tetap berbahaya di final. Meskipun aku sedikit lebih mengunggulkan Spanyol sih. Pertama, daya ledak lini serang mereka. Mereka nggak butuh banyak peluang untuk cetak gol. Sangat efisien waktu transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi kesalahan kecil lawan bisa langsung mereka jadikan peluang emas. Kedua, mental bertanding. Argentina sudah melewati laga-laga dengan tekanan tinggi, jadi cenderung tetap tenang saat tertinggal atau masuk fase krusial. Ketiga, variasi serangan. Mereka nggak bergantung pada satu pemain doang. Gol bisa datang dari striker, gelandang, bahkan dari situasi bola mati. Dan satu lagi, kemampuan mengubah tempo. Kalau Spanyol ingin pegang bola dan kontrol ritme, Argentina justru nyaman main lebih langsung. Mereka bisa nunggu, curi bola, terus serang cepat. Gaya yang sering banget bikin tim dominan penguasaan bola kewalahan.
1: Oke.
0: Final ini bakal jadi duel dua kekuatan berbeda. Spanyol dengan kontrol permainan dan pertahanan versus Argentina yang mengandalkan efektivitas, transisi cepat, dan mental juara.
1: Aku juga sih, kalau misalnya Spanyol bisa lebih unggul di waktu regular time. Sementara kalau ada extra time sampai penalti, itu sebenarnya justru lebih mengunggulkan Argentina sebenarnya.
0: Iya, yeah, I see it that way too. Kalau selesai di 90 menit, aku masih condong ke Spanyol karena lebih konsisten kontrol tempo dan organisasi pertahanan mereka. Tapi, kalau extra time, faktor fisik, adaptasi, dan ketenangan di momen krusial bikin aku kasih sedikit keunggulan ke Argentina. Yeah. Tapi penalti selalu susah banget diprediksi, tapi tetap aja aku cenderung ke Argentina berdasarkan pengalaman mereka di pertandingan besar.
1: Ya, pertandingan-pertandingan kemarin kan Argentina sangat luar biasa ya untuk extra time atau di perpanjangan waktu. Mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa nanti pertandingan ini kalau sampai ke extra time itu malah akan berbalik mengunggulkan Argentina.
0: Menurutku itu pertimbangan yang masuk akal. Argentina di turnamen ini beberapa kali memang terlihat kuat saat laga berjalan lebih lama. Tapi aku tetap hati-hati untuk bilang mereka pasti lebih kuat di extra time cuma dari hasil-hasil sebelumnya. Alasannya, satu, pengalaman mengelola tekanan mereka cenderung tenang saat laga makin emosional. Dua, adaptasi terhadap situasi, mereka bisa ubah pendekatan main. Tiga, fisik dan mental setelah 90 menit, mereka sering bisa manfaatin momen. Tapi kalau Spanyol bisa menyelesaikan dalam waktu normal, Itu artinya mereka mampu jaga kontrol sejak awal dan gak ngasih banyak ruang ke Argentina. Di pembacaan aku tetap, Spanyol menang tipis 2-1 kalau selesai di waktu lama. Extra time atau adu penalti, peluang bergeser tipis ke Argentina. Tapi selisihnya memang super tipis.
1: Super tipis ya?
0: Bisa berubah cuma karena satu momen aja di pertandingan.
1: Okay.
0: Itu yang bikin final ini sangat dinamika.
1: Untuk pertandingan final nanti, kira-kira siapa pemain yang paling menentukan di pertandingan ini?
0: Kalau dari Spanyol, sorotan utama jatuh ke Lamine Yamal. Kemampuannya buka peluang dan ambil keputusan di sepertiga akhir bisa jadi pembeda. Nico Williams juga berbahaya banget lewat kecepatan di sayap. Sementara Pedri penting buat atur tempo. Dari Argentina, Julian Alvarez menurutku yang paling menentukan. Pergerakan tanpa bolanya dan penyelesaian akhirnya bakal sangat merepotkan Spanyol. Enzo Fernandez berpotensi jadi pengatur ritme di lini tengah. Kalau harus pilih satu dari masing-masing tim, aku pilih Lamine Yamal untuk Spanyol dan Julian Alvarez untuk Argentina.
1: Nah, menurut aku nanti untuk prediksi pencetak gol, kita berbicara soal pencetak gol nih. Kalau aku justru memprediksi Lamine Yamal, ya, Yamal bakal jadi pencetak gol pembuka, kemudian nanti akan disamakan kedudukan sama mungkin Martinez, terus nanti kemenangan Spanyol akan ditentukan boleh Oyarzabal, boleh. Gitu. Kalau menurut kamu siapa nanti yang akan menjadi pencetak gol?
0: Menurutku prediksimu masuk akal. Kalau Spanyol menang 2-1, urutannya bisa seperti yang kamu bilang tadi. Kalau versi aku, buka dengan Lamine Yamal cetak gol buat Spanyol, lalu Julian Alvarez samakan jadi satu sama untuk Argentina, dan gol kemenangan Spanyol, seperti yang kamu bilang, Mikel Oyarzabal memang kandidat yang masuk akal untuk muncul di momen penting di dalam kotak penalti. Tapi ini tempat prediksi ya,
1: yeah,
0: final sering ditentukan.

0: wajib ditunggu untuk laga final ini.
1: Menurutku yang paling layak ditunggu itu duel gaya bermain Spanyol yang coba pegang bola lawan transisi cepat Argentina. Terus pertarungan pemain muda dan pemain berpengalaman. Lamine Yamal versus para pemain senior Argentina bisa seru banget. Dan tentu aja siapa cetak gol lebih dulu di final biasanya sangat mengubah alur laga. Duel ini tengah juga bakal super krusial dan jangan lupa bagaimana kedua pelatih merespons jalannya laga. Aku akan bilang final ini bukan cuma soal.

0: kecil serta tetap tenang di momen krusial, itulah yang paling berpeluang jadi juara dunia.
1: Kalau dari aku, tetap Spanyol unggul 2-1 atas Argentina. Prediksi finalmu?
0: Kalau prediksi aku, Spanyol menang tipis juga 2-1 di waktu normal dengan Lamine Yamal, Julian Alvarez dan Mikel Oyarzabal sebagai nama kunci di papan skor. Tapi kalau sampai imbang setelah 90 menit, peluang sedikit bergeser ke Argentina karena pengalaman mereka di laga yang berjalan lama. Tapi kalau harus kasih satu prediksi tegas, aku pilih Spanyol juara Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Argentina di waktu normal.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banget untuk prediksi dan analisanya ya.
0: Sama-sama. Nikmati finalnya nanti, apapun hasilnya, kayaknya laga yang seru banget. Kalau mau setelah pertandingan kita bahas lagi, kenapa prediksi ini kena atau meleset, seru juga tuh.
1: Seru, oke. Nanti kita bahas setelah pertandingan ya. Kita tetap sama, Spanyol menang di Piala Dunia 2026. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.
0: Sampai jumpa. Dadah.

Oke, teman Perindo, ini kalau kita bicara soal final Piala Dunia 2026, ini sudah menghitung jam lagi gitu ya. Karena nanti jam 4 pagi ya, akan ada pertandingan juga antara Argentina melawan Spanyol. Dan ini ada dari musisi ya, Drake, yang lagi-lagi bikin heboh timeline usai dia mengunggah postingan tentang taruhan. Kali ini Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 ya, si Drake ini tuh masang taruhan sekitar 1,5 juta US dollar atau setara 24 miliar loh. Pakai USDT buat kemenangan Argentina asal Spanyol. Dan kalau misalkan Argentina menang dalam waktu normal dan atau extra time, Drake diperkirakan akan bawa pulang sekitar 5,17 juta, dan keuntungan bersih hampir 3,7 juta. Dan yang menarik, Drake ini terpantau milih Argentina di saat salah satu situs legal pasar prediksi terbesar di dunia memperlihatkan bahwa Spanyol lah yang lebih dijagokan untuk jadi juara. Wih. Ini gimana ya? Sebenarnya kalau taruhan kan sebenarnya nggak boleh ya, teman Predua ya, ini kan jatuhnya haram juga gitu. Jadi jangan sesekali lah ya, takutnya apapun itu taruhannya, ya kalau misalkan kita taruhannya gede gitu, jatuh-jatuhnya apapun itu kita bakal jual ya. Kalau misalkan nggak punya uang, takutnya nanti entah apapun itu yang digadai ya. Jadi nggak boleh sama sekali ya, teman Predua ya, seru-seruan aja, prediksi-prediksian aja lah gitu, entah itu Argen ataupun Spanyol yang menang ya, teman Predua. Dan setelah ini Dara akan balik lagi ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus, pasti cuma di RRI Predua, ternyata itu man terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Oke teman Perdua, dari jam 9 aja ya. Setelah ini bakal ada Perdua Indie ya, yang akan nemenin kamu bareng sama Perdua Jakarta. Teman Perdua, jadi stay tune aja, nanti dia bakal balik nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi pastiin kamu selalu stay tune terus, cuma di area Perdua, ternate teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Masih di 97 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 Idar di sini masih nemenin kamu juga nih ya. Ya, tadi juga kita ada seru-seruan bareng juga, dan di jam 10 ini kamu boleh bebas banget buat request lagu ataupun mau cerita-cerita juga boleh. Yang mau request lagu langsung aja ke WhatsApp 081373125896 ataupun di Instagram kami di @radioprodu_ternate, duanya pakai angka.

menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Oke, teman Pradua. Ya, Ida balik lagi nih di malam hari ini. Gimana? Kamu udah ada persiapan buat nobar final Piala Dunia belum? Ya, kalau misalkan belum, gak ada tempat. Kalau misalkan ngerti bilang di bentengnya rame, datang aja ke RRI teman Pradua. Kita bakal nobar di sini bareng. Ya, nobar bareng ya, nonton bareng gitu. Terus juga bakalan ada door prize juga ya. Dan bakal ditemani sama aku juga, sama Alam nih teman Pradua. Nanti di jam 3 pagi ya, kita bakalan seru-seruan bareng. Jadi stay tune aja gitu teman Pradua. Tapi aku pengen nanya nih ya, ini karena mumpung final nanti pagi ya. Coba prediksi kamu, siapa yang akan menang? Argentina kah atau Spanyol yang akan menang di besok pagi di Piala Final Piala Dunia 2026 ini teman Pradua. Kau boleh jawab ya prediksinya, siapa tahu benar gitu kan. Kalau ini nanti langsung aja ya follow datang ke RRI terus nobar di RRI sini teman Pradua, RRI Ternate ya. Jadi langsung aja teman Pradua, kalau misalkan kamu fansnya Argentina atau Spanyol, coba tebak itu siapa yang akan menang dan poinnya berapa-berapa gitu teman Pradua. Langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Dan sekalian kalau misalkan kamu mau request lagu, mau minta lagu juga, masih bisa banget ya, bisa minta lagu sampai di jam 11. Aku bakal temenin kamu teman Pradua, jadi gak usah khawatir. Ini juga orang-orang kantor juga pada persiapan buat nanti pagi bakalan ada nobar ya. Kita seru-seruan bareng juga. Ini excited banget ya, karena ini pertandingan terakhir ya, setelah mungkin beberapa minggu, sebulanan penuh kali ya. Ya pokoknya sebulanan atau satu setengah bulan Piala Dunia 2026 ini. Itu dia teman Pradua. Jadi langsung aja ya, kalau misalkan mau langsung gas ya ke Instagram atau TikTok juga bisa banget ya, di @RRIPradua Ternate, duanya pakai angka.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: video ini dulu. Bapak pasti mana, mau video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 11 teman per 2 ya. Idara akan nemenin kamu sampai di jam 12 ya, tapi sebelumnya nanti di jam 11 ini bakal ada musik-musik yang nemenin kamu buat kamu istirahat di malam hari ini. Jadi kamu gak usah kemana-mana, pastiin kamu tetap dengerin ya, karena lagu-lagu ini bisa nemenin kamu tidur atau mungkin lagi bekerja atau mungkin yang lagi di jalan yang lagi dengerin juga. Selamat malam, hati-hati di jalannya, jangan lupa buat berdoa biar selamat sampai tujuan. Nah, satu lagu yang mengawali di jam 11 ini ada lagu dari Barsena, Mati Satu Tak Tumbuh Lagi.

Taman Pradua dengan terdengarnya tone penutup kami pada siaran malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 19 Juli 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 20 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: dua nih.
1: Oh, Pak Atong siapa? Dukung siapa ini Pak Atong?
0: Argentina.
1: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
0: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
1: Oke, Lautaro Martinez ya.
0: Kuisnya masih ada emang.
1: Bagaimana?
0: Kuisnya masih ada.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya. Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke. Baik, Bung S tuh, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah, itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Nesto?
2: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan di awal-awal kan pemain di back kiri Edison di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainkan. Ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu. Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Guina, dan tentunya di depan Michael Orizabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
1: Okay.
2: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-3-1-1 kadang seperti itu.
1: Okay.
2: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez mainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Jadi ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Yordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Giuliano Simeone yang jadi penghadang lah di sisi kanan. Gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya, yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ke tengahnya ini yang terpotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain, ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke penyerang. Jadi menurut saya agak riskan, Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko prosesnya gitu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua back tengah mereka, ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu. Karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka, dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul, ini back tengah mereka itu sering sekali ketolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez, otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol, Spanyol bisa unggul dulu minimal satu gol di babak pertama gitu.
3: Okay.
2: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya, yang saya bilang kolektivitas karena Orizabal cetak 5 oke karena dia penyerang ya.
3: Okay.
2: Tapi di, ada Fabian Ruiz juga cetak gol. Ada di Pedro Porro juga cetak gol, bahkan Pedro Porro 2. Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi apa namanya? Cadangan bisa cetak gol dan notis semua posisi bisa cetak gol.
3: Iya.
2: Nah, ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
3: Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya.
2: Langsung menyerang. Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan melihat point of view dengan baik dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker.
3: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi bagi apa namanya bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham.
3: Nah,
2: itu aja sih.
3: Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi, Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
2: Lawan Inggris.
3: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
2: Yeah.
3: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
2: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dan mendapat efek yang gak penting itu, itu menurut saya Messi tidak diparking.
3: Ya.
2: Tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting.
3: Okay.
2: Dan itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalang dari tengah.
3: Oh, dari tengah ya.
2: Tapi
3: bisa ya.
2: Dia langsung bisa ke direct ke belakang dan 2 kali dibebaskan bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari.
3: Iya.
2: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah ada di pikiran. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu. Gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
3: Okay.
2: Ke belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya 2 jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking.
3: Oke. Nah, terakhir nih, Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
2: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan berputar 3 kemarin ya, 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar, yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
3: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya kira-kira ya apa namanya penalti juga ya kira-kira ya.
2: Saya kok ya seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu malah lebih seru. Menurut saya lebih menarik gitu.
3: Iya. Yeah.
2: Karena sepak bola 90 menit kalau penalti ya oke lah ada, tapi kok apa ya laki yang lebih berperan gitu di situ.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya dan pendengar, sesaat lagi pertandingan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
3: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
5: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Malam olahraga final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Kedua tim belasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, dimana dihadiri oleh 10.000 supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman kepada kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol dengan kekuatan terbaiknya. Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan satu bintangnya, Lamine Yamal, di barisan lini serangnya bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Dani Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah bersama juga Pedro Porro, Paul Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa serta Unai Simon di bawah Mistar. Bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari tim Argentina, lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian

0: baca dari beberapa artis seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi juga pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit juga pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Di babak yang kedua kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru baru terang. Cantikan ini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di semacam buat Pedro Porro. Pemain bola dia tarik ke belakang lagi kerja sebarikan Marcus Torreira ataupun juga rekannya ada Merik Lopetegui di sana dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus mendekam dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Umpan ke depan terjadi perebutan kita terus terjadi melebar ke sektor sebelah kiri ada Torreira tarik lagi ke belakang mencoba merangkul negara kota penyatu tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara pegar terjatuh ke melihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan setelah pencik langsung menunjukkan klub pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Sudah demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain nomor punggung 23 yang bernama di klub Aston Villa ini terangkan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico mencoba mengirim bola menuju ke belakang dia cepat kepada pemain nomor 9 Julian Alvarez melalui garis tengah sudah tarik ke belakang kepada kapten Messi berputar-putar dia mundur ke belakang lagi ada Gonzalo Montiel di sana kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez masih jalannya sendiri kepada Nicolas Tagliafico sodorkan bola pendek ke depan yang ditunggu adalah pemain Max Allister masih berputar-putar tarik ke belakang coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol bermain masih bermain tiktak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba bangun serangan dari sektor sekir jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa bola sebelumnya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Disebar dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerangan di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal. Mundur ke belakang lagi kuasa sebelumnya. Bersama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico tetapi kali ini maksudnya Tico berikan kepada Alister tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro bek kanan yang mencoba membangun serangan ini mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja kerjasama lagi dengan Amerika Laporte kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018

saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, ada Pedro Porro main back kanan dari Spanyol ini. Sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Korea mengamankan 10 bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, lini serang. Bagaimana Korea masih terus melewati garis tengah. Korea bersama dengan Alex Baena. Alex Baena diberikan saja pendek kepada Pedri. Kita lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Ada sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi. Jadi bola tadi juga mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh 10 pundar, melakukan penendangan gawang kini Emiliano Martinez. Diancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung lewat garis tengah, coba disundul tadi. Bagaimana dikejar oleh Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, laporkan pendek kepada Laporte. Ada Kubarsi di sini mencoba melakukan bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi kepada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar lagi, berhasil dihentikan oleh Tadbua Fico tadi. Gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi Nero Oyarzabal, masih turunkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana ke Korea, kirimkan lagi kepada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz atau juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan. Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan yang menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oyarzabal atau ke sana, hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Ronaldo dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tadbua Fico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi di Spada di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Masih dalam euforia final Piala Dunia, teman Pro 2 sudah memasuki extra time di paruh pertama ya, teman Pro 2. 15 menit pertama ini akan menentukan ya, teman Pro 2, siapakah yang akan menjadi juara dari Piala Dunia 2026. Apakah Spanyol atau Argentina? Famos pastinya ya untuk keduanya, teman Pro 2. Persaingan yang sangat-sangat sengit, teman Pro 2. Aku penasaran banget kira-kira siapa nih yang akan tertawa bahagia di pagi hari ini, teman Pro 2. Apakah Argentina atau mungkin Spanyol, teman Pro 2, setelah 16 tahun lalu ya di tahun 2010? Atau mungkin Argentina akan back to back? Aduh, tidak ada yang tidak mungkin, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti aku bakal balik lagi untuk update-update nih, teman Pro 2. Semoga setelah ini aku bakal balik dengan membawa kemenangan buat kamu ya, buat Argentina maupun buat Spanyol. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune di 96,7. Kita akan berbagi berbagai macam informasi menarik. Stay tune terus ya. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital, jangan lupa download di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa juga untuk nonton final Piala Dunia sekarang juga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Tahun Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin lagu dari Aras Buana yang judulnya Friends, teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen ngucapin congratulations buat Spanyol ya, buat Spanyol yang akhirnya mendapatkan juara dunia, teman Pro 2. Ini pertandingan yang sangat sengit ya, benar-benar dream final banget, menang 1-0 atas Argentina, sang juara bertahan teman Pro 2 yang akhirnya harus terkalahkan oleh Spanyol. Jadi seru banget sih teman Pro 2, kalau misalnya diingat-ingat lagi tuh kayak pengen ngulangin lagi gitu momen-momen ketika Spanyol juara. Aku ngerekamin semua momen-momennya dan tidak akan terlupakan di tahun 2020 ini. One of the best moment in life, especially in 2026 ya teman Pro 2. Menyala. Dan pastinya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku, kita bahas lebih banyak lagi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Taman Pro 2 lagi rame banget ya, ya ampun. Di apa namanya? Di WhatsApp nih Taman Pro 2
1: enggak habis-habis nih.
0: Ya aduh, ini saling ledek-ledekan tapi jangan ini ya, no hard feeling Taman Pro 2, cuman buat seru-seruan dan lucu-lucuan aja. Jangan sampai jadi berantem beneran ya Taman Pro 2. Dan pastinya Taman Pro 2 jangan lupa sarapan di pagi hari ini, banyak banget menu pilihan sarapan. Walaupun aku tahu kalau kamu supporter Argentina mungkin sekarang lagi nggak pengen sarapan, pengennya bobo aja biar melepas semua kesedihan dan kelelahan gitu ya Taman Pro, tapi nggak apa-apa. Argen keren banget ya, dari juara dunia sekarang sudah bisa mempertahankan kedudukannya di final Piala Dunia sekali lagi, dan menurut aku itu sangat-sangat jarang terjadi Taman Pro 2. Back to back juga sangat jarang terjadi, terakhir itu di tahun 58 sampai 62 deh kalau nggak salah, sama Brazil ya kalau nggak salah Taman Pro 2. Jadi memang it's possible, tapi untuk sekarang ini ya luar biasa ya, pertahanan Spanyol sangat solid dan juga serangan mereka, lini serangnya sangat tajam ya Taman Pro 2. Jadi memang Spanyol deserve the title sih as the winner of the World Cup ya Taman Pro 2. And well Taman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 sambil kita dengerin lagu-lagu bagus. Stay tune terus, dan buat kamu yang lagi pawai-pawai, konvoy-konvoy, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk memperhatikan juga keselamatan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu, dan keamanan dan kenyamanan bersama pastinya ya.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahun Pro 2 masih dalam euforia Piala Dunia ya, final Piala Dunia yang baru saja dimenangkan oleh Spanyol. Aduh seru banget tadi nobarnya di pelataran parkiran RRI teman Pro 2 dan rame banget juga yang nonton. Cuma mungkin ada beberapa kendala teknis, apalagi pas sudah pagi gitu ya, jam setengah 7 sampai jam 7 udah gak kelihatan lagi layarnya kayak karena udah terang banget matahari ya teman Pro 2. Hah, jadi tetap bisa dinikmati dari handphone sih setelah jam setengah 7 sampai jam 7 gitu. Dan sambil teriak-teriak juga. Dan akhirnya Spanyol golin ya satu-satunya, the one and only goal in that, apa namanya, that match ya teman Pro 2. Jadi kayak, ya udah, gol paling berharga, gol miliaran. Dan pastinya teman Pro 2, congratulations buat Spanyol. Aku tuh sebenarnya Portugal banget, bahkan aku tadi nonton aja pakai baju Portugal dan senang banget ya bisa apa namanya di dalam Piala Dunia itu kita bisa hadir dengan variasi dan juga keberagaman teman Pro 2. Jadi penting banget juga untuk kita menjaga kebersamaan dan juga sportivitas teman Pro 2 dimanapun kita berada, entah itu di olahraga atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 pasti ada yang namanya perbedaan dan juga keberagaman, dan ketika kita ada keberagaman, kita ada perbedaan, nah itu baru adalah yang namanya keindahan teman Pro 2. Kalau misalnya nggak ada keberagaman ya, misalnya kita punya kehidupan cuman warna hitam sama warna putih, pasti kan nggak berwarna kan. Nah kalau misalnya ada warna biru, warna merah, warna kuning, hijau dan lain-lain teman Pro 2, hidup kita jadinya lebih berwarna. Makanya gitu, aku setiap nonton bola tuh aku selalu melihat sisi sportivitasnya ya teman Pro 2, saling dukung, saling support teman Pro 2 pastinya buat kamu dimanapun berada. Yuk kita terapin itu bareng-bareng ya, jangan sampai berantem. Apalagi di grup aku tuh rame banget ya, saling kayak ejek-ejekan, gak menang, terus ada yang kayak tim ampas udah pulang duluan dan lain-lain. Aku tuh nanggapinnya bercanda ya teman Pro 2, cuman ada takutnya ada yang hard feeling gitu kan. Jadi lebih ke oh, ya udahlah daripada nanti berantem beneran gitu kan. Jangan sampai berantem beneran cuman gara-gara bola ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakal dengerin lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu sepanjang siang, pagi menuju siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kita bakal ada ngopi, ngobrol asik, ngobrol pagi di Pro 2 berangkat kualam cukup karena ini slow stage terus hanya di 96,7 FM.